0: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC.

0: Pamoja na kurudi na aibu na kuepuka vifo, Mulamba Ndaye anasema faraja pekee waliokuwa nayo wimbo Mseka Orchestra Lipua Lipua. Kila wakiufikiria wimbo huu, wachezaji wote walikuwa wanauimba kwenye ndege wakirudi Kongo. Oh mama, oh Mseka Ndaye, oh mama, oh Mseka.
1: Hey mama, hey Mseka ye, hey mama, hey Mseka kidumu. Hey mama, hey Mseka ye, hey mama, hey Mseka kidumu. Okoti libala na mungalema. Hey mama, hey Mseka ndaye,